0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Vin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari. Sumpah.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Yeah.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya.

0: Ikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.
10: Jernih.
11: Anak Indonesia

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Iman itu ada 70 bagian lebih. Bagian iman yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan bagian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sifat malu pun

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: ketika musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
3: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
0: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Mutiara Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار." Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Noel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chartnya Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: di posisi 3 minggu ini, gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selena Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua.

0: Glenn Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya...

0: Pledu FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: gue di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ayat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman berdua, faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: tema Prodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, tema Prodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might. Number 3.

0: Dengan harap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru sending off the air and have a great great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye bye.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Deni Kartika Sari.
2: Samarinda melaksanakan kegiatan medical check-up bagi pegawai pada tanggal 23 September 2026. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, sekaligus sebagai langkah untuk mendeteksi secara dini adanya masalah kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, pegawai mengikuti sejumlah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemeriksaan rutin juga dapat membantu pegawai mengetahui kondisi tubuh dan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Kepala Bidang Tata Usaha RRI Samarinda, Sri Rezeki, mengatakan hasil pemeriksaan nantinya dapat dikonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan penjelasan dan arahan sesuai kondisi kesehatan pegawai.
3: Jadi itu hasilnya juga nanti akan tetap dikonsultasikan ke dokter langsung, terutama ada yang gula darah tinggi, nah pasti dokternya juga menyarankan supaya ini ada dikasih penjelasan lah untuk dokternya. Untuk kedepannya memang setiap tahun RRI di seluruh Indonesia itu melakukan medical check up, tapi mereka tidak serempak gitu, bisa dilakukan di triwulan 3, triwulan 4. Jadi ini sudah tahun keempat RRI menyelenggarakan medical check up. Harapan kami sebagai manajemen di RRI agar semua pegawai itu dalam kondisi sehat. Juga bekerjanya bisa lebih sempurna dan lebih kita bilang tidak ada kendala apa-apa, lebih sehat.
2: Salah seorang pegawai RRI Samarinda, Saifullah, mengatakan pemeriksaan rutin membuat dirinya merasa lebih tenang karena dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara lebih jelas.
4: Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, saya merasa bahagia dan tenang sekali karena kita bisa mengetahui kan apa aja yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit apa aja yang sudah kita yang tidak terdeteksi kalau tidak adanya pemeriksaan rutin ini gitu. Karena biasanya kita ngerasa besar-besar hatinya kan, lari-lari, makan-makan, dan yang pemeriksaan ini kan kita bisa tahu nih apa aja yang harus kita batasi dan kita kurangi setelah kegiatan pemeriksaan ini. Dengan hasilnya nanti kita akan bisa mengevaluasi ya, apa saja yang harus kita filter dalam kehidupan kita sehari-hari nanti setelah menunggu hasilnya nanti. Jadi mungkin ya bakal ada perubahan dari kebiasaan sebelumnya menjadi kebiasaan baru. Ya positif sekali, akan membantu untuk kita karyawan untuk mendeteksi secara dini hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di tubuh kita.
2: Kegiatan medical check-up di RRI Samarinda diharapkan dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan sejak dini serta mendorong mereka untuk lebih memperhatikan kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Wanda Meli.

0: Pemerintah Kota Samarinda masih membahas pola penataan pedagang di pasar pagi. Sejumlah permohonan pedagang terkait perpindahan lantai dan penggabungan tempat usaha kini menjadi bahan evaluasi Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani mengatakan, pemerintah tidak menetapkan penempatan pedagang secara kaku. Setiap permohonan akan dipelajari dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pedagang di pasar pagi. Nur Rahmani menyebut salah satu opsi yang memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti, yakni pedagang di lantai 6 yang ingin berpindah ke lantai 7. Penggabungan tempat usaha di lantai 7 juga akan dibahas berdasarkan hasil pemetaan dan kondisi di lapangan.
1: Kan enggak, tetap dengan kondisi itu, cuma permohonan mereka, mereka pengen turun, ada yang pengen digabung. Kita sudah ada memberikan merah, saya enggak minta data, ada yang merah yang kira-kira itu nanti dulu lah. Yang kita berikan lampu hijau adalah kepada yang kita garis hijau. Misalnya dia di lantai 6 mau lantai naik ke lantai 7 atau mau digabung di lantai 7, itu kita beri lampu hijau untuk kita bisa eksekusi nanti. Kita nanti akan menemukan pada titik yang mana yang idealnya nanti, yang kita lemparlah ke tim segala. Karena kan biasanya orang luar itu bisa memberikan pendapat kepada kami gitu, melihat dengan kondisi seperti apa supaya bisa berjalan dengan baik. Kita sebenarnya kalau mau jujur, kita pengennya tidak ada penertiban kan. Dalam arti kalau dia ideal tuh nggak ada penertiban. Penertiban ini kan jalan akhir sebenarnya.
0: Sementara itu, keputusan akhir terkait pola penataan masih menunggu pembahasan bersama tim. Dinas Perdagangan Kota Samarinda akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas permohonan pedagang secara lebih menyeluruh. Nur Rahmani mengatakan perbedaan pendapat dalam proses penataan merupakan hal yang wajar. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari pedagang maupun tim yang terlibat untuk mencari pola penataan yang dinilai sesuai dengan kondisi pasar pagi. Dinas Perdagangan berharap pembahasan tersebut menghasilkan pola penataan yang dapat mengakomodasi kondisi pedagang. Pemerintah juga mengutamakan ruang dialog sebelum mengambil langkah penertiban terhadap pedagang di pasar pagi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: SMA Negeri 6 Samarinda terus menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada para siswa. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana. Mulai dari merawat tanaman, mengolah daun kering menjadi pupuk organik, hingga gerakan memungut sampah di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu nilai yang terus dibangun. Tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, siswa juga diajak terlibat langsung dalam merawat lingkungan sekolah. SMA Negeri 6 Samarinda memiliki lingkungan yang cukup hijau dan banyak pepohonan. Kondisi ini dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengajarkan siswa agar terbiasa mencintai dan merawat lingkungan sejak berada di bangku sekolah. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Jarnuji Umar, mengatakan siswa dibiasakan melakukan perawatan tanaman seperti menyiram dan memberikan pupuk. Bahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi siswa yang melakukan pelanggaran.
3: Tadi SMA 6 ini sudah berusaha ya untuk menjadikan anak-anak kita itu anak yang peduli lingkungan, cinta dengan

0: pembinaan. Sanksi pembinaannya adalah mereka melakukan penyiraman terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar ini. Tujuannya agar dia memiliki kesadaran.
1: Selain tanaman, sekolah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan daun kering. Setiap hari, pepohonan di lingkungan sekolah menghasilkan daun dalam jumlah cukup banyak. Daun tersebut tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik.
0: Nah, ini juga karena kami ini juga termasuk surplus daun ya. Daun itu setiap hari itu tidak lebih dari 15 karung diproduksi dari pohon-pohon kami. Nah, kalau kita buang ke melalui tukang sampah dan seterusnya, itu perlu biaya besar. Oleh karena itu kami menyediakan tempat sampah untuk daun-daunan maksudnya. Karena daun itu bukan sampah sesungguhnya. Dia itu bahan pupuk yang bagus, pupuk organik. Maka kami kumpulkan, kami bangun tempat pengumpulan sampah daun itu agar tidak merepotkan kita dalam pembuangan.
1: Dalam waktu dekat, SMA Negeri 6 Samarinda juga berencana menggelar gerakan Sehari Memungut Sampah. Seluruh siswa akan dilibatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah hingga kawasan di sekitarnya. Sekolah juga akan bekerja sama dengan Forum Pemuda Peduli Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah yang terkumpul. Melalui berbagai kegiatan tersebut, SMA Negeri 6 Samarinda berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi kegiatan sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang dibawa siswa dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Dedi Purnama, melaporkan.

0: Mamanda atau Sadima mulai mendokumentasikan sejarah dan berbagai arsip kesenian Mamanda melalui platform digital. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan situs digital heritage dan buku digital Sandima baru-baru ini. Sekretaris Sandima Elsha Nurfitriyati menjelaskan, digitalisasi seni budaya Sandima dilakukan karena selama ini pihaknya belum banyak memiliki dokumentasi yang tersimpan secara digital. Padahal, hal ini perlu dilakukan agar seni tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pengumpulan arsip dilakukan selagi para maestro Sandima masih dapat ditemui dan diwawancarai. Adapun Elsha menjelaskan, e-book tersebut tidak hanya memuat sejarah Sandima, tapi juga berbagai dokumentasi selama puluhan tahun.
1: Kami mengumpulkan arsip-arsip sejarah Sandima dari 50 tahun yang lalu. Foto-fotonya ada segala macam, kita wawancara lagi tetuanya dulu, kayak gitu, kayak gitu. Jadi nanti di e-book ini kita bakal memperkenalkan ini rajanya, pakaian rajanya, bagaimana perilakunya raja, bagaimana cara raja tuh memberikan titah dan segala macam, putri dan segala macam, ratunya seperti itu juga. Nah, jadi nggak cuma tentang karakter dari pakaian, aksesoris dan segala macam itu ada di situ.
0: Elsha pun berharap digitalisasi Sandima membuat seni budaya ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk para generasi muda. Dokumentasi tersebut juga bisa menjadi bahan bagi mereka yang ingin mengenal, mempelajari, atau meneliti sandiwara Mamanda lebih dalam. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pengukuhan dan pelantikan pengurus Majelis Cabang atau Mabicab serta pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Samarinda masa bakti 2026 hingga 2031 berlangsung di Aula Gedung PKK Kota Samarinda pada Selasa 22 September 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum pergantian kepengurusan baru Gerakan Pramuka Kota Samarinda. Dalam kegiatan itu, pengurus Mabicab dan Kuarcap menerima amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi selama 5 tahun ke depan. Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Samarinda Andi Harun dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang telah dikukuhkan dan dilantik. Ia menekankan amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk pengabdian dan pembinaan generasi muda. Setelah pelantikan, Andi Harun meminta kepengurusan baru tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pembaruan dalam organisasi.
3: Beri kesempatan kepada para generasi kader-kader pramuka yang baru. Yang kedua, transformasi. Kalau yang pertama ini saya paham betul, karena saya mantan aktivis pemuda di Kota Samarinda. Jadi mana tukang-tukang olah, mana pokoknya sebut tadi dari ujung Samarinda sampai ujung Samarinda saya tahu orangnya. Jadi tolong perkuat regenerasi di bawah.

0: pimpinan para wali, tolong perkuat federasi dan berani mengoreksi pengurusan yang kira-kira menghambat laju organisasi.
1: Andi Harun menyebut generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan kecerdasan buatan, robotik, media sosial dan arus informasi yang semakin cepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pramuka untuk menyesuaikan pola pembinaan. Andi Harun berharap kepengurusan baru Mabicap dan Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Samarinda mampu menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal perubahan, sehingga Pramuka tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga tetap relevan dalam membentuk generasi muda yang adaptif, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Gua Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, tidak hanya menawarkan keindahan gua dan kawasan hutan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata di sekitar IKN. Kawasan ini memiliki potensi wisata alam dan edukasi dengan formasi batuan, vegetasi hutan, serta keberadaan kelelawar yang menjadi bagian dari daya tarik lingkungannya. Seiring perkembangan IKN, OIKN juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat sekitar termasuk pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif agar pergerakan wisatawan dapat memberi dampak bagi desa. Hal ini diungkapkan Natasha Deborah dari Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN. Ia mengatakan, OIKN tidak hanya mengembangkan fasilitas destinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi pemandu ekowisata bagi masyarakat di sekitar IKN.
1: Kemarin kami juga sudah melaksanakan sertifikasi pemandu ekowisata. Nah, itu kami mengajak teman-teman Pokdarwis dari sekitar sini, ada yang dari Gunung Parung juga, kemudian ada teman-teman warga Sepaku. Nah, kita training mereka selama beberapa hari, kemudian langsung kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi BAN PT. Nah, jadi mereka itu sudah bisa bekerja sebagai pemandu wisata profesional.
0: Bagi Desa Wonosari, pengembangan Gua Tapak Raja sendiri sudah berlangsung sejak 2016 ketika pemerintah desa bersama pemuda mulai membuka akses menuju kawasan gua. Pengembangan kemudian dilakukan bertahap hingga pada tahun 2022 Gua Tapak Raja mulai dibuka sebagai kawasan wisata dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, pujasera, kafe, susur gua, dan wahana outbound. Kepala Desa Wonosari Kasiono mengatakan, perkembangan IKN turut memberikan peluang baru bagi Gua Tapak Raja, karena sebagian pengunjung yang datang ke IKN melanjutkan perjalanan ke Desa Wonosari.
2: Dengan adanya Ibu Kota Nusantara memang sangat berdampak ya dengan wisata ini, karena banyak pengunjung yang datang ke IKN itu sebagian mampir ke Gua Tapak Raja atau di desa kami, desa wisata kami. Walaupun di akhir-akhir ini sudah mulai berkurang ya pengunjungnya, mungkin karena kondisi keuangan yang kurang baik ya, sehingga memang di tahun 2026 ini jumlah pengunjung di wisata Gua Tapak Raja sangat tadinya luar biasa, mas, di awal-awal tahun 2023 sampai 2025 itu lumayan pengunjung yang datang ke wisata Gua Tapak Raja lumayan.
0: Kini tantangannya adalah memastikan arus wisatawan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi juga menggerakkan usaha masyarakat melalui kuliner, jasa pemandu, souvenir, dan produk ekonomi kreatif. Dengan penguatan pemandu dan pengelolaan destinasi, Gua Tapak Raja diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata di sekitar IKN, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat desa. Dari Ibu Kota Nusantara IKN,

0: untuk mengedepankan pendekatan humanis dan etika demi mengubah perilaku pengendara serta membangun kepercayaan publik. Kapolda Kalimantan Timur menegaskan tolak ukur kesuksesan Korlantas Polri bukan diukur dari banyaknya tilang, melainkan dari keberhasilan menekan angka fatalitas kecelakaan. Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Endar Priantoro saat memimpin apel peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Polda Kaltim pagi tadi Selasa 22 September 2026.
1: Teknologi tidak boleh menjauhkan Polantas dari masyarakat. Teknologi justru harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif. Demikian pula penegakan hukum. Kita tidak menggunakan hukum untuk menghasilkan penindakan sebanyak-banyaknya, namun harus menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran, mengubah perilaku, dan menyelamatkan kehidupan. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kita ingin masyarakat tertib bukan semata-mata karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.
0: Mengusung tema Polantas Persisi, Mengabdi untuk Negeri, Kapolda menekankan pergeseran paradigma agar polisi lalu lintas mengedepankan pendekatan humanis, menerapkan semangat karib, kemitraan, aktif, responsif, intuitif, dan peduli, serta memanfaatkan teknologi semata-mata untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
1: Ingatlah, Polantas adalah salah satu wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat di jalan raya, di mana setiap tindakan kita mempresentasikan institusi, setiap pelayanan membangun kepercayaan, dan setiap nyawa yang berhasil kita selamatkan adalah wujud nyata pengabdian kepada negeri.
0: Apel peringatan ini turut dihadiri sejumlah instansi mitra seperti Jasara Harja, Bapeda, Dinas Perhubungan, BPTD kelas 2, serta BPJN Kalimantan Timur.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji merampungkan kunjungan kerja perdana ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Agenda prioritas dalam peninjauan lapangan ini difokuskan pada penyaluran bantuan darurat guna menanggulangi dampak bencana kemarau yang mengisolasi sejumlah wilayah di pedalaman. Kondisi cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan surutnya debit air sungai utama yang selama ini menjadi jalur mobilitas logistik masyarakat. Dampak paling signifikan dirasakan warga di Kecamatan Longapari akibat terkendalanya pasokan bahan pokok dan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Di sela-sela peninjauan distribusi bantuan, pemerintah provinsi berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Langkah ini diambil guna memetakan kebutuhan mendesak warga kawasan perbatasan serta merumuskan penanganan jangka panjang terkait keterisolasian wilayah. Selain fokus pada penanganan krisis logistik, kunjungan lapangan juga dimanfaatkan untuk mensosialisasi program strategis pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memaparkan komitmen peningkatan sektor pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

0: program gratis sekolah, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita, mulai dari Pasir sampai ke Mahakam Ulu sampai ke Berau, semuanya mendapatkan hak yang sama, yaitu gratis UKT pada saat mereka berkuliah di universitas di dalam lingkup Kalimantan Timur.
1: Melalui program beasiswa gratis Pol, pemerintah daerah menanggung pembiayaan penuh uang kuliah tunggal bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur. Skema pendanaan ini dirancang khusus untuk memperluas akses perguruan tinggi bagi generasi muda di wilayah terpencil dan kawasan terluar. Pemerintah optimis keberlanjutan program pendidikan inklusif ini mampu mengakselerasi pemerataan daya saing sumber daya manusia daerah. Penguatan kapasitas generasi muda lokal diharapkan menjadi pilar utama pembangunan kesejahteraan di wilayah pedalaman dan perbatasan pada masa yang akan datang. RRI Long Bagun, Muhammad Imran,

0: Puskes Bengkol Kalimantan Timur akan menggelar kegiatan donor darah pada 23 dan 24 September 2026 mendatang. Kegiatan berlangsung di kantor Kes Bengkol Kaltim dan kantor gubernur Gedung B lantai 2 dengan melibatkan 600 pendonor. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur, Ahmad Firdaus Kurniawan, pada RRI mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
1: Sebenarnya kami buka secara umum, tapi karena kami di Kesbang mungkin lebih ke kawan-kawan di Ormas, Paguyuban, dan bentuk komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Timur. Tapi pada prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.
0: Firdaus menjelaskan kegiatan donor darah dilaksanakan selama 2 hari dengan target 300 pendonor setiap harinya. Pelaksanaan donor darah ini bekerja sama dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Melalui kegiatan ini, Kes Bengkol Kaltim mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Kondisi udara di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah sejak Selasa pagi. Asap diduga berasal dari kebakaran di kilometer 10 perbatasan Kampung Moyot Aket Kecamatan Tering dengan Kampung Muara Batu Kecamatan Mukmanar Bulan. Ketua Regu Brigade Dal Karhutla KPHP Mukmanar Bulan, Sopianur, mengatakan tim gabungan sulit mencapai titik api karena lokasinya yang jauh dari jalan utama. Meski begitu, api berhasil dipadamkan sejak Senin malam melalui upaya bersama tim gabungan. Ia menyebut lokasi yang terbakar diperkirakan mencapai puluhan hektar.
3: Baik, ini kejadian karhutla di Kampung Muara Batu, arah jalur ke Moyot Aket, masuk Kecamatan Mukmanar Bulan. Untuk kendala sementara ini, bahan bakar terlalu tebal karena mineralnya terlalu tebal. Terus kami terkendala dengan kebakarannya agak bukan di jalur pinggir jalan, jadi agak masuk ke dalam apinya. Jadi kita terpaksa harus panjang gelar selang. Untuk kondisi air sendiri kami sangat terbantu oleh perusahaan di sekitar lokasi kebakaran, yaitu PT Mil dan PT TDG yang menyuplai air dengan water tank. Untuk sekarang ini kami proses pemadaman karena api sudah dapat dikendalikan. Jadi sekitar sekarang ini masih teman-teman masih berjibaku batu di dalam memadamkan api sampai pukul 22.30 saat ini.
2: Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Kutai Barat, terdapat 140 lebih kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.200 lebih hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat, Yudianto Rihatono, menyebut Kecamatan Barontongko menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yakni 52 titik. Sedangkan luas terbakar terbesar tercatat di Kampung Muara Ohong mencapai 5.392 hektar. Yudi menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun asap tebal agar dapat ditangani lebih cepat dan mencegah kebakaran meluas. Anders Trisno, RRS Nawar, melaporkan.
0: Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
5: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi.
8: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Aku mas-

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan

0: Rambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 28 September 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berita di antaranya, 2.200 peserta ramaikan Bupati Running Fest 2026.

Bupati Ardiansyah minta Duta Pelajar Kutai Timur untuk aktif sampaikan pesan positif. KUA PPAS disepakati, Bupati Ardiansyah sebut angka perubahan APBD belum final. Bupati Kutai Timur lantik 7 anggota BPD PAW, tekankan integritas dan transparan. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Senin 28 September 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming melalui platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar, kami hadirkan berita pertama terkait Bupati Kutai Timur. Kami ulangi pendengar, Bupati Kutai Timur lantik 7 anggota BPD PAW, tekankan integritas dan transparan. Berita kami kutip dari media prokutaitimur.com. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengambil sumpah dan melantik 7 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Penggantian Antar Waktu atau PAW dari 5 desa di Kecamatan Bengalon pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur dan dihadiri oleh anggota DPRD Kalimantan Timur Arfan, anggota DPRD Kutai Timur Syaiful Bakri, Camat Bengalon Muhammad Harun Al-Rashid, unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, kepala dan perangkat desa, serta sejumlah undangan lainnya. Adapun 7 anggota BPD PAW tersebut berasal dari 5 desa, rinciannya 2 orang dari Desa Sepaso Timur, 1 orang dari Desa Sepaso Selatan, 2 orang dari Desa Muara Bengalon, 1 orang dari Desa Tepian Indah, dan 1 orang dari Desa Sekrat. Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa pengisian anggota BPD melalui mekanisme PAW diperlukan untuk memastikan fungsi kelembagaan di tingkat desa tetap berjalan. Menurutnya, keberadaan BPD memiliki peran penting dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa anggota BPD harus mampu menjalankan tugas secara objektif dan tidak membawa kepentingan politik praktis dalam menjalankan amanah masyarakat. Ya, pendengar, selain berbicara mengenai tugas BPD, Bupati Ardiansyah juga menyampaikan permohonan maaf karena terlambat menghadiri kegiatan tersebut, di mana sebelumnya ia mengikuti agenda olahraga Bupati Running Fest 2026 kategori 5 km di wilayah tersebut. Dan pendengar, sebelumnya Camat Bengalon Muhammad Harun Al-Rashid mengapresiasi pelaksanaan pelantikan 7 anggota BPD PAW dari 5 desa tersebut. Ia berharap kehadiran anggota baru dapat memperkuat hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa. Ia juga mengingatkan BPD agar menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan tetap membangun hubungan kerja yang baik dengan kepala desa. Dengan adanya pelantikan anggota BPD PAW diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, keberadaan BPD di 5 desa tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan desa yang transparan, harmonis, dan berkelanjutan.
Ya, baik, Pak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bupati Kutai Timur dorong pengawasan ban Keudes 250 juta per RT. Berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta program bantuan keuangan khusus desa atau BAN Keudes sebesar 250 juta rupiah per RT dikawal secara ketat agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa sekaligus memberi manfaat yang lebih nyata bagi warga. Pesan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat memberikan sambutan pada pelantikan anggota BPD PAW sekecamatan Bengalon, dan kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran daerah yang dialokasikan melalui BAN Keudes digunakan sesuai perencanaan dan ketentuan. Terlebih program tersebut menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan di tingkat RT. Program BAN Keudes 250 juta per RT dialokasikan secara bertahap. Sebesar 100 juta bersumber dari APBD murni, sedangkan 150 juta lainnya dialokasikan melalui APBD perubahan. Menurut Ardiansyah, skema tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan berpedoman pada regulasi. Ia juga meminta anggota BPD yang baru dilantik untuk memahami secara utuh aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas. Ardiansyah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran termasuk BAN Keudes 250 juta per RT yang bersumber dari APBD murni maupun APBDP. Dan transparansi diperlukan agar setiap program yang dibiayai dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memastikan anggaran benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anggaran fluktuatif, Bupati Kutai Timur minta BPD realistis. Kembali berita kami kutip dari media prokutaitimur.com. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman resmi melantik anggota BPD PAW Desa Bukit Makmur, Kaliorang, Citra, Manunggal Jaya, dan Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang masa bakti 2020 hingga 2028 di Aula Kantor Kecamatan Kaliorang pada Minggu 27 September 2026 kemarin lewat pengambilan sumpah atau janji. Usai melantik, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengingatkan seluruh jajaran BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa agar cermat serta realistis dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Hal tersebut ditekankannya mengingat kondisi anggaran daerah yang sangat dipengaruhi oleh dinamika penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam arahannya di hadapan para anggota BPD, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa penetapan APBDes tidak boleh sekedar memasukkan seluruh daftar keinginan masyarakat tanpa melihat proyeksi real pendapatan daerah. Menurutnya, APBD maupun APBDes pada hakikatnya merupakan proyeksi atau estimasi pendapatan yang acuannya bergantung pada keputusan Kementerian Keuangan melalui skema transfer ke daerah atau TKD maupun dana bagi hasil atau DBH. Ia juga memaparkan pengalaman penyesuaian fiskal beberapa tahun terakhir, di mana target APBD yang semula diproyeksikan mencapai 11 triliun harus terkoreksi menjadi sekitar 9,8 triliun akibat dana transfer pusat yang belum sepenuhnya turun. Dan fluktuasi pada APBD kabupaten ini secara otomatis berdampak pada besaran alokasi dana desa atau ADD yang mengacu pada persentase tertentu dari kas daerah. Kendati demikian, ia memastikan kewajiban penyaluran ADD yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya tetap menjadi komitmen pemerintah daerah untuk diselesaikan.
Selain menyoroti efisiensi anggaran, Ardiansyah menekankan peran strategis BPD sebagai representasi masyarakat di tingkat desa yang setara dengan peran legislatif daerah. Dan ia juga meminta para anggota BPD memahami benar-benar landasan hukum dan tata kelola pemerintahan, mulai dari peraturan desa, peraturan bupati, hingga regulasi kementerian, agar kemitraan dengan kepala desa berjalan konstruktif dan taat aturan.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Usai dilantik, BPD Kaliorang diminta untuk aktif kawal aspirasi warga. Berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Pelaksana tugas atau pelaksana, kami ulangi kembali pendengar, pelaksana tugas atau PLT Camat Kaliorang Pitriani secara resmi memberikan sambutan dan arahannya dalam agenda pelantikan pengganti antar waktu atau PAW anggota BPD di wilayah Kecamatan Kaliorang pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Dalam momen penting ini, Pitriani menekankan sejumlah poin krusial, mulai dari alasan pergantian anggota, harapan sinergi dengan pemerintah desa, hingga meminta kejelasan aturan terkait kegiatan masyarakat di luar ruangan kepada pimpinan terkait. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pelaksana tugas Camat Kaliorang dalam sambutannya, terdapat sejumlah anggota BPD baru yang dilantik untuk mengisi kekosongan kursi perwakilan dari beberapa desa. Rincian perwakilan BPD yang mengalami pergantian tersebut meliputi 9 orang dari Desa Bukit Makmur, Citra Manunggal, Bumi Sejahtera, dan Kaliorang. Pitriani memaparkan bahwa proses PAW ini dilakukan karena beberapa alasan mendesak demi kelancaran roda pemerintahan desa. Terdapat 3 penyebab utama mengapa pergantian anggota BPD di beberapa desa tersebut dilaksanakan. Pitriani juga membeberkan alasan pergantian tersebut di hadapan para hadirin. Lebih lanjut, atas nama pemerintah, Pitriani juga menaruh harapan yang sangat besar kepada para anggota BPD yang baru saja dilantik. Ia meminta agar seluruh anggota BPD yang baru dapat benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 1.500 warga ramaikan jalan sehat hari jadi Desa Karangan Ilir. Berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Lapangan Desa Karangan Ilir, Kecamatan Karangan, dipadati warga sejak pagi dalam kegiatan jalan sehat yang menjadi rangkaian hari jadi Desa Karangan Ilir ke-21 pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Sekitar 1.500 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tak hanya warga Desa Karangan Ilir, sejumlah tamu undangan turut meramaikan jalan sehat yang dikemas sebagai ajang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Kepala Desa Karangan Ilir Jabir mengatakan bahwa jalan sehat dipilih karena menjadi kegiatan yang sederhana dan dapat diikuti berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di mana antusiasme masyarakat disebut sangat tinggi, bahkan meski malam sebelumnya warga mengikuti rangkaian pengumuman final juara berbagai perlombaan sejak pukul 6 pagi, lapangan sudah dipenuhi para peserta. Kemeriahan pada tahun ini juga terlihat dari jumlah door prize yang disiapkan. Hampir 450 hadiah dibagikan kepada peserta, termasuk hadiah utama berupa paket umrah dari Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, sepeda motor, serta 5 keping logam mulia. Panitia juga menghadirkan bintang tamu dan hiburan untuk menambah semarak kegiatan. Jalan sehat tersebut menjadi salah satu rangkaian perayaan hari jadi Desa Karangan Ilir ke-21, di mana sebelumnya berbagai perlombaan telah digelar, mulai dari turnamen voli antar klub sekecamatan Karangan, mini soccer, lomba cerdas cermat atau LCC 10 program PKK, LCC kelompen capir, kemudian kasti hingga hadang. Lebih dari sekedar olahraga, kegiatan ini juga menjadi gambaran kuatnya budaya gotong royong masyarakat Karangan Ilir. Panitia menyebut seluruh RT, Karang Taruna, PKK, perangkat desa, masyarakat, pengusaha hingga perusahaan ikut terlibat dalam mensukseskan rangkaian kegiatan. Dan memasuki usia ke-21, Desa Karangan Ilir ingin terus berkembang sebagai desa yang rukun dan kompak. Semangat tersebut turut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan desa, salah satunya melalui produk kakao. Panitia berharap momentum hari jadi ke-21 tidak berhenti pada kemeriahan acara, akan tapi semakin mempererat hubungan antar warga, meningkatkan kepedulian terhadap desa, serta menjaga tradisi gotong royong agar terus diwariskan kepada generasi muda.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita selanjutnya, dua fasilitas baru untuk warga Sepaso Timur. Dan berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Warga desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, kini memiliki fasilitas yang dapat menunjang dua kebutuhan sekaligus, yakni pelayanan pemerintahan yang lebih memadai dan ruang untuk mengembangkan keterampilan serta kreativitas. Gedung Sekretariat Desa dan Ruang Kreasi Masyarakat diharapkan menjadi fasilitas yang digunakan langsung warga untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan, pembelajaran, dan kegiatan produktif. Kedua fasilitas tersebut diresmikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Dan peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ardiansyah sebagai tanda resmi digunakannya Gedung Sekretariat Desa dan Ruang Kreasi Masyarakat Desa Sepaso Timur. Gedung Sekretariat Desa dibangun menggunakan ADD, sedangkan Ruang Kreasi Masyarakat mendapat dukungan dari PT Perkasa Inaka Kereta melalui program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dan bagi warga, keberadaan Sekretariat Desa diharapkan mendukung pelayanan administrasi yang lebih tertata. Adapun Ruang Kreasi Masyarakat disiapkan sebagai ruang bersama bagi pelajar dan masyarakat untuk belajar, berkreasi, mengembangkan keterampilan, serta melahirkan berbagai gagasan yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi desa. Bupati Ardiansyah mengapresiasi kolaborasi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan dunia usaha dalam menghadirkan fasilitas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, pembangunan fasilitas publik harus diikuti dengan pemanfaatan yang optimal. Gedung pemerintahan perlu mendorong pelayanan yang lebih efektif, sedangkan ruang kreasi harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

mendengar di 99.4 FM, selain pembangunan fasilitas tersebut, PT Perkasa Inaka Kerta menjalankan sejumlah program melalui Program Pemberdayaan Masyarakat atau PPM. Program tersebut mencakup bidang pendidikan, pertanian, dan lingkungan. Di bidang pendidikan, perusahaan memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Kemudian pada sektor pertanian, terdapat program cetak sawah seluas 7,5 hektar beserta bantuan bibit. Sementara di bidang lingkungan, perusahaan memberikan bantuan mesin pencacah plastik dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. 2.200 peserta ramaikan Bupati Running Fest 2026. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id. Sebanyak 2.200 peserta lari mengikuti ajang Bupati Running Fest 2026. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman melepas secara langsung para peserta di kawasan helipad Bukit Pelangi Sangatta pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Ribuan pecinta olahraga lari dari berbagai kalangan antusias memadati area sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan yang sudah masuk dalam agenda tahunan tersebut. Ajang olahraga bergengsi ini memperlombakan dua kategori jarak, yakni 10 km dan 5 km. Seluruh peserta memulai lintasan dari garis start di kawasan Bundaran Bulan Masjid Agung Al-Faruq, melintasi rute di sekitar kawasan pemerintahan Bukit Pelangi yang dikenal memiliki beberapa trek yang cukup beragam dan tentunya menantang. Tidak hanya diminati oleh warga lokal, agenda yang juga diikuti dibuka untuk kategori anak-anak ini juga berhasil menarik perhatian para pelari dari luar daerah Kutai Timur. Kehadiran peserta luar kota tersebut menambah keseruan persaingan sekaligus bisa menjadi bagian dari promosi potensi daerah Kutai Timur di bidang olahraga dan pariwisata. Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa ajang Bupati Running Fest bukan sekedar kegiatan hiburan semata, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun gaya hidup sehat serta menjadikan ajang olahraga sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Pendengar, kegiatan yang turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah tersebut, ia juga menyempatkan mengobarkan semangat kepada para peserta agar tetap mengedepankan sikap sportivitas dan stamina. Sementara itu, Ketua Panitia Bupati Running Fest 2026 Afif menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelari, khususnya mereka yang datang dari luar Sangatta. Ia menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif para peserta.

Ya, baik Pak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bupati Running Fest 2026 geliatkan puluhan UMKM. Berita kami kutip dari media prokutaitimur.com kembali. Pendengar, semangat berolahraga yang hadir dalam Bupati Running Fest 2026 di kawasan lapangan helipad Bukit Pelangi Sangatta pada Minggu 27 September 2026 kemarin berjalan beriringan dengan geliat ekonomi masyarakat. Sedikitnya 30 tenan UMKM ikut memanfaatkan keramaian kegiatan untuk menjual sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada peserta dan pengunjung. Kerumunan masyarakat di sekitar lokasi menjadi pasar langsung yang dimanfaatkan UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas. Ya, pendengar, Melsa merupakan salah satu pelaku usaha yang mengambil kesempatan tersebut. Ia membawa sejumlah jajanan dan makanan ringan seperti onde-onde dengan berbagai varian rasa, lumpia, tahu gejrot hingga buah potong. Baginya, kehadiran dalam Bupati Running Fest 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk yang selama ini dijual kepada masyarakat yang lebih luas, terutama warga Sangatta dan Kutai Timur. Peningkatan pendapatan tersebut dirasakan langsung dari ramainya pengunjung selama kegiatan. Bagi usaha rumahan dengan skala penjualan harian yang terbatas, momentum seperti ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan omset sekaligus menguji respon pasar terhadap produk yang ditawarkan. Dan pendengar, bagi pelaku UMKM, ruang seperti ini menjadi penting karena manfaat sebuah kegiatan tidak berhenti pada arena utama, akan tapi juga dengan penataan kawasan usaha, promosi produk lokal, dan pemberian ruang yang memungkinkan pelaku UMKM tumbuh bersama kegiatan. Dan Bupati Running Fest 2026 menunjukkan bahwa sebuah kegiatan olahraga dapat memiliki efek berantai di luar lintasan. Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait Bupati Ardiansyah minta Duta Pelajar Kutai Timur untuk aktif sampaikan pesan positif. Berita kami kutip kembali dari media kutaitimur.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mendorong para generasi muda untuk memiliki kepercayaan diri, karakter kuat, serta mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah. Menurutnya, para generasi penerus ini bisa menjadi teladan bagi serta berkontribusi melalui gagasan dan kegiatan positif di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri grand final pemilihan Duta Pelajar Kutai Timur 2026 di Ruang Meranti pada Sabtu malam 26 September 2026. Bupati Ardiansyah mengingatkan para pelajar agar mampu memanfaatkan perkembangan era digital secara positif. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan karakter dan kemampuan menyaring berbagai informasi agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penyimpangan yang berkembang di lingkungan digital maupun kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, Bupati Ardiansyah juga turut menyinggung pentingnya pelajar menjauhi aktivitas negatif yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, pendengar, di sisi lain, Bupati Ardiansyah juga menyampaikan rasa bangga kepada Kutai Action Center yang telah menggagas kegiatan tersebut bersama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia menilai program Duta Pelajar memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di Kutai Timur. Ya, pendengar, sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kutai Timur Basuki Isnawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta. Setelah melalui tahap penilaian, terpilih 20 peserta dari terdiri atas 10 pelajar laki-laki dan 10 pelajar perempuan yang selanjutnya akan memperebutkan gelar Duta Pelajar Kutai Timur 2026 sekaligus menjadi representasi Kutai Timur pada ajang yang lebih tinggi. Dan ia juga meminta para finalis menjadi penggerak di lingkungan sekolah dengan mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba, judi online, balap liar, serta berbagai aktivitas negatif lainnya. Ya,
Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim,